0: lakija buat berwiri ciro cam latin puru kanyu cam kupengan emanu kanyu cam kere tuan malebe kupengan wayamu kanyu gai kere ciro kanyu gai ayi kacamu cam buru ciro kacamu cam buru kacamu gat buru yiro kacamu gat manu buru kacamu gai buru ciro kere lebe ayi kacamu gai buru ciro kacamu gai manu buru kacamu yat maru tiyo tuan malebe buat berwiri lebu ngabu kayu wari komia lebang amakwa lebu guru lebu wari nyuara nyua buat berwiri coba gila kaki moyo kalwiro tuan gini ripira lebu coba lebu wari kikaba buat gini ripira lebu coba latin pulu gitong ay gini ripira buat tua tuan malakija lebang amakwa tuan walu nyukere lakija tuan walu nyukere lebang walu nyukito komia ngatin konyo lema lema konyo chwacho ngatin riemu lwengi kom kayo yoi lebe ngatin riemu lwengi kikom yesu lebe ngama jimu chwinye ngama dole chwacho utiho kutkwa ngamle lale bama na kure bine ripira pibalwa ichiru kabadu utiha kwa chiru kaba pira kwan chiru kaba wai pira yure lo donye lwala buri lwala luat panwiri donye liel lakwo ya mu donye liel ubero nina deghi liel pipunyu jo muto la wimony kuri nina deghi liel pipunyu kwara muto tuwa jo munu tunyu moi tunyu liel kwan ya mu tunyu liel munu tunyu moi mugu liel kwan wanu mugu liel lupenga kwa ya mu ngilu garu wiru chien kuja utiniri lupenga kwa ya mu mugu liel upayu chien kuja utiniri utaru bom bom mugu liel lakwa ya mu mugu liel tuan mo yiru yamo ba ya mo yiru yamo twa jo ya mo yiru yamo dok tugi maru la wi mon du ba ba yam po du dok dok tugi maru twa jo duot parweri te ga chok du go ga do du do bo tuan chok du go ga ti ga chok du go ga chu du ko ai kai du gi lo ga chu du ko du gi bi lo bo ni ra mi du gi lo ga chu du ko ta la ki ja ni ra mi chu ra wi lo bo ni ra mi chu ra wi lo Luat berwiri, utara bom bom gua kiri yamu. Luat berwiri, utara mon gua kiri yamu. Tuan cok ciri lobo nengi nengi nengi. Tuan malape, utara cok ciri lobo nengi nengi nengi. Utara lumon, ayi kai ciri widobo. Ini ramai wow widobo. Kau kau popira, kau ni tampira anda baloni. Kau kau popira. Tua jo kang lewi luenwa luat berwiri loyo jok kirem tua jo lupenga makwa tuan jo tiaga le jang bala luat berwiri lewi monyo tiaga le titang uti maro kutkwa tuan jo kang le jang merwa tiaga kutkio ujuku yamu tuan mujuku yamu lupenga wayamu juku yamu chungling tuan malebe lupenga wayamu gurinam kitiene tuan mugurinam lupenga ni yamu lako namu joku yo lakija luat berwiri lewi monyo kang le jang bal mati maro kutkwa lupenga ni menu lupenga matol lupenga makwa lupenga ni mam lupenga mano utiak len wain kuna nem kome mamo lakija ayi pidwero doko teri chwinya pidwero doko teri mila kwa manu loyo lonyi chwinya pidwero loyo lonyo kiyia mire mukaru nyori chwinya pidwero loyo nyori luat berwiri kwan cho kang le jang balwa teri len kome kuna nem wain tua cho wain marien charai gangkal wain menyo lukwena wain madoko cheng panyira kwa yoi tebe ayi loko luala pila kija kuna loko luala manu piri kuna jem jemu patuoni cho kuna nenu lebe mulara wawwe tiaga luen kai tuki wilobo tupanga po pira tupanga na kai tiku wilobo lakija po pira tira nywa kwan mu tira nywa pira loko dogi ku tuan nila ko dogi ku lakija ukano tuani chunye udogo tuani chunye wako chwacho tikare mi dogi lobo ka chulukuo ai dogi bi lobo tikare mi dogi lobo ka wao lobo dogi bi lobo ai wale ko kija dwara man wale ko kija ma kija mari koma kija yo mari koma tiara lakija duat padwari da wi moñu tiara la tiang ban ma tie malo kutko loyo jogi matego chwacho Turu kala winya, loyo kala winya wako la wimonyu, tupenge palpua, loyo joki la kora munanyu dobo, kuat padwiri, la wimonyu teka la wina, timaro, wawe, mwanwa.
1: Father, in the mighty name of Jesus, Lord, I bless your holy name, I thank you, and as I testify, receive your glory, Lord.